This is The Rock Life, your number one lifestyle and entertainment media. Ray with Worth It, yang menjadi soundtrack di Devil Wears Prada juga, yang menjadi soundtrack pagi ini ya, yang menandai gue yang bakal menemani lo rockstars pagi-paginya di hari Rabu dari jam 7 sampai jam 9 pagi nanti. Jadi buat lo yang pengen pokoknya diputerin lagu favorit lo, pilihan lo, boleh banget. Yang mau cerita-cerita, yang mau absen-absen, coba dong kasih tahu pada dengerin dari mana aja nih pagi-paginya. Pada gimana suasana hatinya? Fans Messi, gimana fans Messi? Ini senyumnya lebar banget nih dilihat-lihat ya. Dari 2-0 kena comeback tuh ya, Mesir jadi menang Argentinanya 3-2. Congratulations. Dan buat yang lainnya juga, welcome and good morning pastinya ya. Gua masih tungguin absen lo, requestan lo, dan pastinya pokoknya langsung aja ke WhatsApp di 0815 1987686876, only on GMHR.

0: day, a fantastic head start with GMHR.
1: With GMHR.
0: GMHR will continue right after this.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda. Hall C1 G Expo Kemayoran bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Minskin with Baggins, satu band yang ini gue udah nggak tahu nih kabarnya gimana. Ini udah lama banget nggak ada kabar ya. Band yang dulu benar-benar luar biasa, lagunya di mana-mana ya. Dan ini adalah band jebolan dari satu ajang lagu, kompetisi lagu yang namanya Eurovision. Kalau misalnya lo tahu ya, jadi dia ya ajang yang dipertandingkan tuh ya lagunya. Jadi mereka harus sudah punya lagu, terus nanti kayak dia genre-genrenya ya Eurovision sih gitu ya. Dan unik-unik, cukup banyak juga sih sebenarnya jebolan-jebolan dari ajang Eurovision ini yang keluar dan memiliki karya-karya yang masih luar biasa, yang masih relevan banget kayak Maneskin sekarang ya. Walaupun sekarang gak tahu nih di mana, terakhir Instagram postnya juga itu tahun 2024 nih Rockstars ya. Satu band yang lagu-lagunya ini banyak yang bilang juga mirip kayak anthemnya sepak bola gitu. Kalau misalnya dimasukin ke lagu sepak bola tuh cocok banget gitu ya. Apalagi sekarang lagi Piala Dunia. Padahal kayaknya lucu ya kalau mereka bikin anthem buat World Cup gitu nih Rockstars. Tapi gimana yang habis nonton World Cup tadi malam? Apakah hasilnya sesuai dengan prediksi? Sesuai dengan keinginan lo Rockstars ya? Karena ada dua negara terakhir yang berhasil mengamankan tiket ke 8 besar Piala Dunia 2026 ya. Ada Swiss yang menang penalti melawan Kolombia, ini tipis banget ya, 0-0 sampai full time, sampai extra time, dan akhirnya sampai penalti. Dan juga ada match yang pastinya jadi perbincangan banyak orang banget, Argentina melawan Mesir ya, dimana dimenangkan oleh Argentina 3-2. Ini benar-benar awalnya dipur banget ya, dipur dikasih 2-0 sampai menit 70-an. Dan akhirnya Messi dan kawan-kawan seperti biasa nih Rockstars ya, berhasil comeback menjadi 3-2 ya. Waduh, ini emang kalau misalnya nonton, gue sebagai fans yang netral ya, yang kayak pengen nonton aja, ini seru banget sih. Tapi gue gak kebayang kalau misalnya lo adalah fans Messi atau lo adalah haters Messi gitu kan. Pasti deg-degan banget tuh nontonnya ya. Yang satu berharap bisa comeback, deg-degan sampai menit akhir. Yang satu berharap bisa nahan atau bisa menang, tapi malah ke comeback di menit akhir. Tapi gimana yang nonton semalam ataupun yang gak nonton ya, yang ngefans sama Argentina atau mungkin sebagai fans netral kayak gue karena tim negara favoritnya udah kalah, boleh ceritain ke gue dong. Sambil kasih tahu lagu requestan lo juga, mau lagu apa. Karena udah ada beberapa yang masuk nih ke WhatsApp-nya kita, dan bakal langsung gue play aja ya. Ada yang katanya pengen diputerin nih lagunya Nona Rollerblade ya, dari siapa nih ya, namanya Arin. Boleh langsung aja deh kalau gitu gue puterin. Dan buat lo yang masih mau diputerin juga, gue tungguin sampai jam 9 pagi nanti di 0815 1987 6876.

0: fantastic head start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
4: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
5: Iya.
4: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
6: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
6: Iya,
4: disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
5: Iya.
4: Terus lebih appreciate cowok lucu.
5: Kenapa?
4: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
6: Men, terima kasih sudah ada di sana. Iya.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: This is The Rocket Life, your number one lifestyle and entertainment media. Masih barengan sama Danar Kalingga di GMHR pagi-paginya. Pastinya nemenin lo sampai jam 9 pagi nanti, Rockstars. Di hari Rabu ini, di hari yang masih tengah minggu ini ya. Gimana so far minggu ini ya? Gimana so far dengan pertandingan-pertandingan Piala Dunia yang sudah disuguhkan ya? Sekarang gak kerasa, tiba-tiba udah makin deket aja nih. Tiba-tiba udah 8 besar, waduh. Emang gitulah kalau misalnya tontonan yang dihadirkan itu seru, gak kerasa aja tiba-tiba udah makin ke babak-babak selanjutnya ya. Tapi emang sekarang kalau ngomongin tontonan itu lagi banyak banget. Selain pastinya sepak bola, Piala Dunia, tontonan di bioskop juga di layar lebar itu lagi banyak banget yang bagus-bagus, Rockstars ya. Salah satunya yang kemarin gue baru aja nonton, tapi sebenernya gue udah berencana dari lama banget karena emang udah diomongin berkali-kali sama orang-orang, yaitu film Obsession. Siapa nih yang udah nonton film Obsession, film horror yang ini premisnya itu jadi adalah ada seseorang yang mendapatkan one wish willow. Jadi kayak ibaratnya lo dikasih satu permintaan gitu deh, dan si cowok ini minta kalau cewek yang dia suka, yang dia gak berani nyampein kalau dia suka, dia berharap kalau si cewek itu bisa suka banget sama dia lebih dari siapapun. Makanya, dan akhirnya si cewek ini malah jadi sukanya itu berlebihan dan sampai melakukan hal-hal yang sangat horor lah. Pokoknya kayak gitu. Dan benar-benar menurut gue well executed, horornya, thrillernya, kagetnya, dan juga ceritanya ini ngerinya dapet banget menurut gue ya. Tapi yang satu yang pengen gue garis bawahi, yang di highlight dari film ini, selain pastinya ceritanya, tapi juga produksinya. Jadi kalau misalnya lo tahu, film Obsession ini adalah film indie awalnya yang dibuat itu budgetnya cuma 750.000 US dollars ya. Jadi ini untuk film sekelas film luar, film Hollywood ini hitungannya kecil banget. Dan ini kalau dirupiahin sekitar ya mungkin 14 miliar kali ya, sekitar segitu lah ya, 13, 14, 15 miliar. Tapi dia itu berhasil so far udah 537 kali lipat keuntungannya dari biaya produksinya, yaitu sekitar sampai 400 juta US dollars ya. Jadi ini benar-benar berkali-kali-kali lipatnya. Ini kayaknya produsernya yang dia ini, gue awal ngelihat produsernya sering bikin sketsa-sketsa lucu gitu di TikTok, tapi sekarang udah bikin film horor, dari komedi jadi horor. Ini pasti lagi senang banget ya. Gak ada yang nyangka gak sih kayak si aktornya yang dibayarnya itu cuma 20.000 dolar untuk si film ini, tapi ternyata filmnya benar-benar ngalahin film-film box office, film Hollywood lainnya. Dan juga walaupun ada beberapa kayak art directornya yang dibayar sekitar 300 US dollars per hari, dia malah jadi protes. Dia kayak ngomong ke Instagramnya kalau dia dibayar segitu tapi keuntungannya sangat besar dan dia gak mendapatkan apa-apa, padahal itu sesuai dengan kontrak awalnya sih. Tapi dari sini gue jadi penasaran, Rockstars ya, lo pernah gak punya sesuatu yang lo beli atau yang lo lakukan yang ternyata itu keuntungannya berkali-kali-kali lipat ya? Entah lo beli sesuatu di harganya murah banget, pas lo jual udah harganya berlipat ganda, atau lo kebetulan beli saham, beli kripto pas lagi rendah-rendahnya, terus sekarang kalau dijual udah berkali-kali, berpuluh kali, beratus kali dari harga awal lo belinya. Atau barang gitu kan yang pernah lo beli, sekarang harganya, value-nya udah tinggi banget. Kartu Pokemon tuh lagi banyak banget sekarang ya. Coba dong kasih tahu ke gue pengen nanya, barang apa atau hal apa yang pernah lo beli pas harganya murah banget, biasa aja, tapi sekarang ternyata value dari barang itu atau hal itu udah naik berlipat ganda. Coba dong kasih tahu ke gue. Sambil kalau misalnya mau kasih tahu lagu yang pengen lo request, boleh juga di 0815 1987 676 on GMHR.
2: Your morning companion, GMHR.

This is The Rock Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Danar Kaligian, GMHR pagi-paginya ya. Drop That by Olivia Rodrigo, salah satu lagu yang ada on her newest third album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ya. Ini lagu album ya, yang udah very very highly anticipated pastinya setelah album sebelum-sebelumnya, ada Guts dan juga Sour, yang pokoknya semuanya kayaknya gak ada yang gak enak ya lagunya. Dan streamnya juga Olivia Rodrigo sebelum ngeluarin album yang baru ini, jadi kayak dia ada berapa, tunggu gue harus ngecek ya, pokoknya dia ada berapa lagu streamnya semua di atas 100 juta on digital streaming platform, kecuali satu lagu ya. Jadi ada satu lagu doang yang kemarin tuh belum menyentuh 100 juta. Tapi album ini udah rilis, dan ini kan albumnya masih baru ya, kurang lebih bahkan sebulan aja belum ya. Kita lihat apakah nanti setelah beberapa waktu kita menunggu, nanti streamnya bisa di atas 100 juta semua juga. Karena kalau dilihat-lihat udah ada beberapa lagu yang meraih milestone ini ya, Rockstars ya. Emang luar biasa. Olivia Rodrigo yang gak ada yang yang kayak meragukan dari awal kalau karirnya, kalau karya-karyanya bakal ya meledak di mana-mana ya. Gak kayak film Obsession yang kayaknya yang mengira filmnya akan sesukses ini gak gitu banyak ya. Dari budget yang sangat-sangat terbatas sampai sekarang keuntungannya, pokoknya pendapatannya itu benar-benar sampai beratus-ratus kali lipat dari modalnya. Makanya sesuai dengan masih topik hari ini yang pengen gue tanyain, lo pernah gak beli sesuatu di harga yang murah banget tapi lo keuntungannya benar-benar berkali-kali lipat? Atau gak usah beli sesuatu, lo pernah gak kayak melakukan sesuatu yang sekarang itu value-nya udah jauh meningkat ya? Entah lo ya melakukan sesuatu atau lo beli kartu Pokemon, dulu harganya biasa aja tapi sekarang udah benar-benar luar biasa. Atau mungkin NFT tuh, dulu zaman-zamannya NFT kan pernah yang harganya bisa sampai berkali-kali ya. Kalau gue sih, kalau misalnya beli sesuatu yang harganya sekarang udah berkali-kali lipat itu, gue belum pernah ada yang benar-benar ya harganya jadi mahal banget atau gimana. Tapi dulu tuh gue pernah beli satu, ya masih in range of yang dari tadi gue omongin ya, kartu Pokemon. Dulu tuh gue ya udah beli-beli aja karena suka desainnya, karena lucu aja, ngoleksi aja. Lo tau kan nyaman-nyaman dulu emang suka ya unboxingnya aja, ngelihat kartunya, terus kartunya tuh dimainin ngasal. Nah, jadi singkat cerita, gue tuh udahlah gak beli lagi dan gak terlalu ngikutin tuh si perkartuan Pokemon ini ya. Sampai akhirnya kemarin tuh sempet rame banget Rockstars, kayak orang-orang tuh pada ngoleksi, terus juga harganya jadi pada naik, harganya jadi pada bener-bener digoreng gitu kan. Nah, gue jadi keinget kayaknya di rumah gue tuh dulu sempet deh beli dan beberapa kali kayak agak-agak ngoleksi gitu ya, walaupun koleksinya gue yang gue lihat itu cuma sekedar dari desainnya. Nah, gue cek lah waktu itu pas emang ada waktu senggang gue balik ke rumah, terus pas gue cek, gue lihat harganya, mostly sih harganya yang biasa aja, bahkan ada yang ya nggak berharga kayaknya ya, yang worthless aja. Tapi ada sekitar 2 kartu, pokoknya gue lupa namanya, saking gue gak terlalu into sama kartu Pokemon itu, yang kalau dihitung itu dari harga beli sama, ya kalau misalnya gue berniat gue jual, gue lepas itu sekitar 12 kali keuntungannya. Jadi lumayan juga ya kalau dipikir-pikir ya. Makanya gue pengen nanya nih, kalau lo pernah gak kayak gitu beli barang di saat harganya lagi murah banget tapi ternyata sekarang harganya udah naik berkali-kali lipat? Gue tungguin, boleh ceritain, kasih chat aja ke WhatsAppnya kita, atau boleh juga voice note kalau malas ngetik ya, sambil request lagunya juga di 0815 1987 6876, biar langsung gue puterin lagunya kayak lagu satu ini yang udah di request tadi sama Ahmad yang pengen diputerin lagunya Charlie Puth, Light Switch. Dan next ini ada dari siapa? Ini namanya siapa ya? Denisa yang pengen diputerin lagunya BTS dong, Kak Danar, yang mana aja. Thank you, have a good morning. Thank you, yaudah langsung gue masukin playlist yang bakal masih nemenin lo sampai jam 9 nanti, only on GMHR.

0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Saat ya. Ini adalah satu lagu yang enak banget dari Raffi Sudirman. Dia kabarnya kalau misalnya macet jadi Raffi Simatupang. Kalau misalnya dia pulang katanya bisa tergantung ya, bisa Raffi Depok, Raffi Bekasi. Ya disesuaikan aja lah rockstars ya. Tapi kalau sekarang nih ada Danar yang masih bakal menin lo pagi-paginya sampai jam 9 pagi nanti, masih nanya topik hari ini, yaitu adalah pernah gak lo beli sesuatu yang sekarang kalau dijual itu udah dihargai berkali-kali lipat ya, atau lo melakukan sesuatu yang benar-benar keuntungannya berkali-kali lipat ya, modalnya sekian tapi keuntungannya itu benar-benar banyak banget ya. Dan ini udah ada yang masuk ke WhatsApp-nya TRL, ada dari siapa nih namanya ya, ini oh namanya IGN nih. Ini orang-orang kenapa sih suka display name tuh inisial atau enggak display name kagak ada namanya ya. Kan kalau misalnya gak ada namanya kayak gitu, lu di chat sama nomor baru takutnya pinjol jatuhnya ya. Untung ini orang yang cerita nih. Katanya halo bang, pengalaman di Dogecoin, Dogecoin ya, jadi kripto. Katanya dulu tahun 2018 ngumpulin gratisan buat bayar langganan internet tiap bulan. Eh ternyata pas covid digoreng sama Elon Musk. Andainya gak dijual bisa beli rumah cash 400 jutaan tuh bang. Waduh, oh itu lu jual jadinya. Ya sayang banget ya. Ini jatuhnya bukan yang kalau dijual berkali-kali lipat ya, lebih ke penyesalannya aja nih ya. Terus gimana sekarang lo melanjutkan lagi gak kayak perkriptoan lo itu? Karena emang jujur ya, dari cerita teman-teman gue yang main kripto itu emang gokil-gokil banget sih keuntungannya, tapi kadang turunnya juga fluktuatif banget sih. Bisa berkali-kali lipat tapi langsung hilangnya banyak juga bisa. Ya pokoknya hati-hati aja. Jangan kalau misalnya belum ngerti langsung terjun ke sana, dipelajari dulu aja. Kalau misalnya udah ngerti, lo ngerasa itu adalah yang tepat buat lo, ya yeah, go for it aja. Tapi kalau misalnya belum terlalu ngerti, belum belajar, terus langsung ke sana, ya bahaya juga ya. Yeah, anyway, thank you. Sekalian katanya request lagunya John Bellion, All Time Low ya. IGN, ini siapa nih namanya IGN ya? Lo dari kemana request lagu ini? Oh, Santoso ya. Ini kagak ada lagunya. Mau lagu yang lain gak, brother ya? Coba kasih tahu kalau mau lagu yang lain, ntar gue cariin. Siapa tahu ada lagunya ya, siapa tahu masuk playlist. Terus kita lihat ada siapa juga. Ada Irfan, katanya, halo Bang Danar, pagi. Gue pengalaman pernah yaitu beli mobil lama gitu. Gue belinya ya sekian lah, gak usah disebutin lah ya Bang. Waktu itu beli dari temen gitu dan harganya lumayan normal. Terus gue renov dan gue emang benerin aja. Dan akhir tahun lalu itu berhasil gue bayar hampir 2 kali lipat dari harga gue belinya. Itu aja Bang cerita dari gue, thank you. Wih, tapi kadang-kadang kayak gitu ya. Tapi maksudnya kan itu ada faktor variabel-variabel kayak waktu, lu benerinnya juga, lu harus ngerti juga gitu ya. Tapi jujur lumayan sih 2 kali lipat ya. Hampir 2 kali lipat katanya. Emang berapa kalau boleh di spill nih harganya ya? Ya, siapa tahu bisa bikin gua agak tertarik ke sana juga ya. Tapi kalau yang lain gimana nih? Lo gimana Rockstars? Pernah enggak lo beli sesuatu atau lo ngelakuin sesuatu yang untungnya itu berkali-kali lipat dari modalnya ya? Langsung aja boleh ceritain, kasih tahu ke WhatsApp kita di 0815 1987 676. Karena masih bakal gue tungguin sampai jam 9 only on GMHR.

0: Classic Head Start with GMHR.
1: With GMHR.
2: GMHR will continue
0: right after this.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
3: Rockin' Sport.
4: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

sampai jam 9, artinya sampai beberapa detik, beberapa menit lagi. Karena udah mau jam 9, artinya ya sekarang, artinya basically gue pamit ya, Rockstars. And thank you so much buat yang udah nemenin dari jam 7 pagi tadi, yang lagi di perjalanan ke kantor, sekarang udah mepet jam 9, semangat ya. Sebentar lagi banget udah jam 9, semoga gak telat ya, walaupun kalau misalnya lo masih di jalan, kayaknya parkir, turun dari mobil, terus juga absen, udah agak telat ya. Semangat aja, semoga gak dimarahin sama bosnya deh ya, kalau saran dari gue. Atau tadi ada juga di live TikTok yang bilang kalau misalnya ditemenin sama TRL perjalanan ke kantor yang udah telat katanya. Dia jam 8.40an masih jalan di kantor sementara masuk ke kantornya katanya jam 8 harusnya. Kok bisa ya orang-orang tuh masih tenang kayak gitu ya, ada-ada aja ya. Tapi ya kadang-kadang emang ada aja kantor yang lumayan santai. At least as long as kerjaan lo kelar, gak ada masalah, ya itu yang paling utama kan sebenarnya ya. Walaupun ya, kalau datangnya tepat waktu lebih bagus lagi. Tapi harus tepat waktu juga nih, gue pamitan ya, karena udah jam 9, artinya waktunya gue untuk pamit. So thank you so much, dan kita ketemu lagi di minggu ini. Gue besok juga masih bakal nemenin lo, Rockstars ya. So, have a great Wednesday. Stay happy, stay safe, and have a great day ahead. Kalau gitu, dan kali enggaknya signing out, and I'll see you guys.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: was on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan?

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the

0: nontonnya gak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Masih barengan Ari Wastungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Anyway, Rockstars, update sedikit dari dunia Piala Dunia 2026. Yep, semalam baru aja digelar pertandingan Argentina melawan Mesir, di mana kapten timnas Argentina Lionel Messi menyampaikan kata-kata setelah menang dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Lewat uploadannya di Instagram, pemain 39 tahun ini menegaskan kalau timnya gak pernah nyerah. Pujian disampaikan Messi kepada kompatriot di skuad La Albi Celeste. Lagi di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Rabu 8 Juli dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung cukup panas ya. Mesir unggul 2 gol lebih dulu lewat gol Yasser Ibrahim di menit ke-15 dan Mustafa Zeko di menit ke-67. Tapi Argentina langsung balas 3 gol dalam kurun waktu 13 menit. Rentetan ini diperoleh berkat gol Cristian Romero di menit ke-79 dan Lionel Messi di menit ke-83. And of course, Enzo Fernandez di injury time. Dibandingin kalau misalnya antara Argentina sama Mesir gitu ya, di atas kertas Argentina tuh unggul dalam penguasaan bola, ini mencapai 58% berbanding 42% untuk Mesir. Gitu juga dengan jumlah tendangan mencapai 17 dan 7 diantaranya mengarah ke target. Sedangkan Mesir sendiri cuma 4 kali tendangan dan 2 kali mengarah ke sasaran. Tapi Deparaos punya serangan balik mematikan untuk membuat Argentina kerepotan. Abis ini, Argentina langsung bakal ngelawan Swiss di babak perempat final setelah Swiss memastikan masuk di babak 8 besar setelah mengalahkan Kolombia lewat babak adu penalti. Jadi gimana nih? Udah mau masuk ke perempat final? Udah pasang arisan belum?

0: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
1: Your daily dose of music, lifestyle, and entertainment. CRM, The Rockin' Life.

From the heart of the nation, this is Aryo Astungkoro, only on the office TRL. Pasti dalam gelarannya Piala Dunia 2026, nama Lionel Messi lagi-lagi mencuat. Kali ini dari rentetan pencetak rekor bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026. Jadi terbaru, La Pulga ini jadi pembuat assist terbanyak dalam sejarah. Bahkan kalau misalnya dicek nih ya, wah ini Doi itu jadi pemain satu-satunya yang menyumbang 9 assist di pesta sepak bola 4 tahunan ini. Dan uniknya lagi, Messi itu melampaui rekor sebelumnya yang dipegang sama legenda Argentina lainnya, Diego Armando Maradona, yang mengemas 8 assist. Gokil ya, gila. Messi juga tercatat sebagai pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang berhasil mencetak gol dalam 6 pertandingan beruntun di fase gugur. Ini rekor-rekor fantastis ini masih akan terus berlangsung ya, mengingat Argentina berhasil melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Jadi habis ini, rekor mana lagi yang bakal dipecahin sama Messi ya?

0: turn it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up.
1: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
2: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya.
2: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: Playing your best hits, TRL, where everyone can be a rockstar.

Masih barengan Aryo Astungkoro yang masih akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Kita sekarang mau ngajakin buat jalan-jalan ke Inggris nih, Rockstars. Yes, tapi bukan jalan-jalan secara langsung, melainkan dari sebuah cerita yang dihadirkan lewat sebuah terowongan. Kenapa? Soalnya nih, ada satu terowongan bawah tanah bersejarah di Inggris yang umurnya udah mencapai 250 tahun, alias 2,5 abad. Yang menarik, katanya sih ini bakal dibuka untuk umum. Jadi terowongan ini tepatnya ada di Museum Kaca Stourbridge di West Midlands. Dan gak cuma dibuka untuk umum aja, tapi Museum Stourbridge ini bakal menghadirkan pengalaman wisata yang immersive. Jadi dia akan ramah keluarga, di mana semua keluarga bisa sambil belajar tentang sejarah di sana. Nah, di proyek ini, pengunjung tuh nantinya bakal menikmati pemanfaatan teknologi virtual reality alias VR dan project mapping buat menghidupkan kembali warisan industri kaca lokal di sana. Jadi ceritanya, emang terowongan itu dulu dipakai sama beberapa generasi pekerja kaca di

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi,

0: dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Masih dengan Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. Ini kayaknya jam-jam segini lagi jam-jamnya panas banget. Tadi gue di mobil padahal udah pakai AC, udah paling gede AC-nya gitu ya, udah paling dingin maksudnya dengan blower yang paling besar, tapi tetap rasanya kayak panas. Gak genah deh. Gue gak tahu kenapa, don't ask me about that questions, tapi mungkin untuk sebagian orang yang lagi punya kena masalah akan ngerasa lebih panas lagi ya. Mungkin salah satunya adalah untuk seorang Harry. Nope, kita gak bahas tentang Harry Styles, tapi kita ngomongin tentang Pangeran Harry. Yes, karena katanya sih Doi baru aja kalah dalam gugatan melawan Daily Mail. Jadi Pangeran Harry dinyatakan kalah dalam gugatannya terhadap Daily Mail yang udah berlangsung dari tahun 2022 atas tuduhan pengumpulan informasi yang melanggar hukum. Nah, Harry ini jadi salah satu dari sekelompok orang yang mengajukan gugatan serupa terhadap Daily Mail yang diantara lainnya adalah Elton John, David Furnish, aktor Elizabeth Hurley, dan juga Sadie Frost, ada aktivis Doreen Lawrence juga, sama mantan politisi Sir Simon Hughes, ya. Seperti diberitakan oleh Variety di hari Selasa kemarin, hari ini deng, pengadilan menyatakan semua penggugat ini gagal membuktikan klaim mereka. Nah, sidang buat menentukan biaya akan diadakan di kemudian hari. Harry dan para penggugat menuding jurnalis Daily Mail dan Mail on Sunday di Inggris meretas handphone mereka, menyadap telepon rumah, dan bahkan masang alat penyadap di rumah dan juga di mobil. Penerbit Associated Newspaper yang menaungi Daily Mail, Mail Online, The Mail on Sunday, Metro, Metro.co.uk, iNewspaper, iNews.co.uk, dan New Scientist dengan tegas ngebantah klaim yang satu ini. Hakim Nicklin mencatat kalau keputusannya bahwa para penggugat terbuka untuk kritik atas cara beberapa bagian dari kasus mereka yang diajukan, khususnya tuduhan berbohong selama penyelidikan Leveson, serta peninjauan budaya dan praktik pers Inggris. Jadi intinya mereka menolak adanya tuduhan-tuduhan inilah, kurang lebih seperti itu. Dan ternyata ya diiyain sama pengadilan. Agak panjang nih urusan yang satu ini, I don't know why, tapi yang jelas banyak orang juga yang berpikir kayaknya there is something wrong with these things. Ada apa ya sebenarnya? Nah, ini bakal jadi panjang menurut gue ya. Tapi sepanjang-panjangnya apa yang mereka hadapi lebih panjang pertemuan kita, karena di jam berikutnya gue bakalan live TikTok bareng sama rockstar semuanya. Jangan kemana-mana. I'll be right back.
1: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
0: Di jam berikutnya gue bakal live langsung di TikToknya @therockinlive. Silahkan gabung aja, lo bisa nge-request, bisa ngobrol-ngobrol juga sama gue sampai dengan jam 1 siang nanti.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

Zoom to Working Life with Aryo Astungkoro yang masih akan menemani sampai dengan jam 1 siang nanti. Rockstars, I'm still live on our TikTok account di @TheWorkingLife. Silakan langsung gabung aja sekarang karena gue bakal puterin lagu-lagu yang mau lo dengerin yang lo minta langsung di TikToknya @TheWorkingLife. So join now, request sekarang juga sambil mau ngobrolin tentang 3 hal, 3 kata yang seringkali kita lupakan tapi sebenarnya all those three words is actually really meaningful. Apa bang kalau kata ensiklopedia _ Dwi? Tiga katanya. Maaf, tolong, terima kasih. So guys, let's just talk about it. Well anyway, sambil temenin beberapa lagu yang bakal gue puterin juga hari ini ya. Yeah. We have the song, this one is coming from Charlie XCX with Boom Clap. And also the song that came in from Demi Lovato with Confident. Ada Glenka. Hello, selamat siang Glenka. Ini bisa request lagu apa gimana? Bisa banget dong. Lo langsung aja tulis lo mau lagu apa di TikToknya @TheWorkingLife. Kali ini spesial buat Glenka. Sebelum Glenka yang request lagu, gue akan puterin duluan. Ada Silk Sonic Bruno Mars with Leave the Door Open. This one is special for Glenka. Karena biasa lagu-lagu Glenka lebih ajaib-ajaib lagi ya. Jadi gue puterin duluan. Tapi still, you can request your favorite song here. Tapi untuk lagu yang satu ini bakal gue puterin juga buat lo semua rockstar sambil nemenin makan siang. We have David Archuleta with

0: Jakarta. Siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing-along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Masih barengan Aryo Astungkoro di At The Rockin' Life. Anyway, the song is special for Glenn Ka, yang katanya hari ini mau nge-request juga satu lagu dari Billie Eilish, Bird of a Feather. Akan gue puterin abis ini. Enggak deng, abis ini masih ada Adele dulu. Karena Adele udah diminta tadi-tadi sama Encyclopedia underscore Dwi. Pengen minta lagunya Adele, Send My Love to Your New Lover. Wih, kayaknya lagi ada masalah nih ya. Encyclopedia Dwi, what happened to you? Bisa langsung request, bisa langsung curhat, bisa langsung ngobrol juga bareng sama gue, Aryo Astungkoro, lewat TikToknya at The Rockin' Life. Dan dua lagu tadi juga bakalan gue puterin bareng sama Pamungkas yang tadi udah diminta sama Ravansha. So you better to stick around, karena gue masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti di The Rockin' Life DFS. Now please welcome Adele, Send My Love to Your New Lover. Buat lo semuanya yang lagi pada resah ya, karena mungkin pasangan baru lo muncul mulu di kehidupan lo.

0: people. Udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? La Piazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend, mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

banget lagi. Pembebasan gitu tuh kayaknya enak di kuping gitu ya. Nah ini pas banget karena untuk warga Jakarta semuanya lagi ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ngasih pembebasan sanksi administrasi untuk kelambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor alias BBNKB. Nah ini sebenarnya adalah kesempatan untuk kita yang masih punya tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Bisa dimanfaatin nih periode yang satu ini sebaik-baiknya dan nikmatin kemudahan yang dikasih sama Pemprov DKI Jakarta. Dan FYI aja nih ya, setiap pajak daerah yang dibayarin ini punya manfaat yang gede banget buat pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Itu kenapa? Yuk bareng-bareng berkontribusi ngebangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, silakan dicek di laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatin kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026. Aryo Astungkure masih akan terus nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti dan masih akan live juga di TikToknya @therockinglife. Jadi silakan gabung, silakan request, silakan ngobrol di sana.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2020

0: 2018, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap piala dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

diputerin hari ini. Gak dengerin kok sih, tapi lagu yang satu ini tuh ada di playlist gue kebetulan. So, you might enjoy the song, because right after that one, I'm just gonna play you the song that coming from Rizky Fabian. Cukup tahu tanya dalam diri, tak usah kau deketiku lagi. Udah lama ya, gak dengerin lagu yang satu ini, jadi gue bakalan gue puterin spesial buat lo semuanya, sambil gue juga harus pamitan. Terima kasih banyak yang udah gabung sama gue juga live di TikToknya at The Rockin' Life Jakarta. Thank you banget ya. Jangan lupa di follow TikTok kita dan Instagram kita di at The Rockin' Life. Kalau Instagram tuh at di at The Rockin' Life Jakarta, right? And now it's time for me to go. Aryo Astungkoronya pamit. Stay safe, stay healthy, keep happy, and have a rockin' life. Thank you guys. See you. Bye-bye. Thank you, Dance Clouds. Thank you, Ridlah. Bye semuanya. I love you. Yah, dibawa galau sama lagu yang satu ini. Hopefully, bisa bikin hati kamu lebih adem di siang panas kayak gini ya. Aryo Astungkoronya pamit. Ciao.

0: Udah bosen sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

0: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor. Dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Mau ke Ciwok? Soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
3: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
2: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
3: Belanja jadi makin untung ya?
2: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
4: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening

0: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi itu lagi? Kenalin Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
1: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
2: I'm Monica Karina.
3: And I'm Shogun Dre.
2: And tonight's the first.
1: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
3: Swing Theory.
1: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
2: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Or a night, or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
1: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
3: Swing Theory.
4: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sport.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
3: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
4: Kalau nggak cocok ya iya.
3: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
4: Ya, 2-3 bulan lah.
3: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
5: iya. Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
6: Lu makanya habis gagal
5: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
3: Ya di blok.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
7: This is CRM.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town.

DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Buckle up, because Drive and Jive is underway.
1: Welcome back. Di sore hari ini pastinya ada
2: Drive and Jive.
1: Yes, sir.
2: Sarah Tobing dan juga Marco Rari sampai jam 7 malam. Ayo atuh ngobrol sama kita di Maria.
1: Absen lah.
2: Lagi di mana? Lagi di jalan sama siapa? Lagi menuju kemana? WhatsApp di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga DM ke kita aja di Instagramnya @therockinglife.jkt.

0: Guys, balik lagi Loksan, welcome back. Tapi kali ini kita mau ngebahas timnas bola Inggris. Jadi timnas bola Inggris ini ternyata nyumbangin semua pendapatan mereka untuk amal. Congrats buat amal.
1: Dia dikasih
0: duit sama timnas bola. Si amal baik banget, gila langsung kaya dia.
2: Dari 2007, pemain timnas Inggris sepakat menyumbangkan 100% dari uang tampil mereka setiap membela negara ke England Footballers Foundation. Nah, dana tersebut disalurkan ke berbagai organisasi amal, mulai dari program kesehatan, okay, pendidikan, sampai bantuan untuk mantan prajurit dan penelitian kanker. Nah, di Piala Dunia 2026 ini pun, nice. Para pemain juga dikabarkan tetap tidak mengambil bayaran mereka. Ah, sumpah.
0: Ya, karena kan bela negara juga.
2: Iya, cuma kayak, inilah dari negara maju itu kan.
0: Iya, negara maju lah. Kalau kita mah enggak, duitnya buat gue.
2: Selama hampir 2 dekade, total dana yang berhasil dikumpulkan 15 juta pound sterling atau sekitar 360M.
0: Gue ambil.
2: Ini 360M ini kurs kita sekarang. Nanya.
0: Iya, kurs kita sekarang.
2: Oh, ya Allah. Program ini menjadi salah satu inisiatif amal terbesar yang dilakukan secara kolektif oleh sebuah tim nasional sepak bola.
0: Sama ini timnas Brazil kalau enggak salah itu kan dikasih jam Rolex satu-satu.
2: Dari siapa?
0: Sama YouTuber gitu.
2: Oh iya.
0: Tapi ternyata kalau kata FIFA, kalau lu dikasih harga mewah,
2: barang mewah,
0: barang-barang yang di atas berapa juta gitu, itu bakal kena denda atau sanksi.
2: Hah?
0: Iya.
2: Oh iya.
0: Sanksinya bakal di cancel ya, enggak boleh main nih.
3: Intinya dapat sanksi lah.
0: Iya, pokoknya intinya dapat sanksi.
2: Oh, gitu.
0: Jadinya dibalikin dulu. Katanya mungkin kalau gue ya bilangnya, nanti aja habis Piala Dunia, nanti aja balikin lagi. Oh, gitu. Kasih gue lagi.
2: Makanya lu jadi penyiar bukan jadi pemain bola Brazil kan?
0: Iya,
2: ngerti
0: iya.
2: Ya, ngerti kapasitasnya di mana
0: iya,
2: ya?
0: Iya, ampun.
4: Sometimes all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Grab and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: ya yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Masih sih nemenin lu di Drive and Jive ternyata Rockstar.
1: Ya.
0: Kondisi lost atau autopilot?
1: Autopilot.
0: Autopilot saat nyetir itu kok lost sih?
1: Lost alias
0: bukan microsleep. Oh, yang kayak ngebleng.
1: Tapi lu pernah microsleep pas nyetir?
0: Buset selalu. Hah? Enggak lah. Gua suka nyetir. Angkot kali gue ya. Tapi gue emang suka nyetir sih.
1: Ini kan konteksnya lu pernah ketiduran gak?
0: Gak pernah gue, karena gue suka nyetir. Jadi gue melek mulu kalau nyetir gitu loh.
1: Jadi itu sebenarnya bukan microsleep tapi highway hypnosis.
0: Apa tuh?
1: Berbeda sama microsleep yang memang tidurnya 5-10 detik. Tapi ketika lo mengalami highway hypnosis, lo sebenarnya gak tidur.
0: Apaan highway
1: hypnosis? Oh, matanya tetap melek. Tapi ini ngelamun, ngeblank, zone out.
0: Ah, itu gue kalau misalnya jalanan lurus terus tuh.
1: Nah itu makanya highway hypnosis terjadi di tol.
0: Iya itu, itu gue kalau itu gue pernah.
1: Makanya kalau lagi di tol harus melakukan aktivitas yang bikin melek.
0: Kayak apa tuh kak?
1: Kayak misalnya disuruh tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan kayak aku pakai iPhone apa Samsung.

0: join untuk invite request favorit lagu lu.
1: Hah? Invite request favorit lagu lu? Request? Jangan sambil main HP.
0: Gue lagi nyari sepeda listrik. Request lagu favorit lu. Kalau gue boleh request lagu Tulus yang Teh Sisri ya. Teh hijau. Gue suka banget tuh lagu. Ya, bagus.
1: Itu lagu seumuran kita memang.
0: Iya.
1: Ya, kan menceritakan tentang aduh kagak ada rasa-rasanya lagi nih.
0: Lagi mati rasa
1: nih udah berapa tahun nih. Begini-begini. Nah, adakah yang relate sama kita? Lu dong soalnya yang bisa request. Kalau kita penyiar kagak bisa.
0: Gak boleh.
1: Ya, jadi lu bisa request lagunya terserah. Mm-hmm. WhatsApp di 0815-1987-6876. Atau
0: boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Five and Jive balik lagi.
1: Hello, welcome to our favorite segment.
0: Apa
1: yaitu
0: tuh?
1: Silent Sender. Coba ulang.
0: Di balik. Lu jangan bercanda mulu, Sal. Ayo. Ya lu ketawa mulu.
1: Silent Sender kan biasanya tuh kita menerima WhatsApp-WhatsApp yang kayak bikin tengkuk belakangnya tegang ya.
0: Iya, unexpected.
1: Unexpected. Nah sekarang ini adalah safe space lo untuk bercerita tentang
0: apa?
1: What is your good news for today? We need happy things.
0: Exciting news.
1: Jadi kalau lu pengen bercerita, berbagi ke

0: Bahagiaan?
1: Sekali-sekali boleh dong,
0: iya,
1: kali ini ya.
0: Iya, boleh. WhatsApp di 0815-1987-6876.
1: Boleh juga langsung DM ke Instagram kita @theworkinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: everyone can be a rockstar.
1: Sarah Tobing dan juga Marco Randi di Drive and Jive. Welcome to our segment namanya Silent Sender, di mana di sini lo bisa menjadi diri lo sepenuhnya. This is a safe space for you. There is no judgment here from us. Karena hari ini temanya adalah
2: temanya lagi asik nih.
1: Good news. What is the good news for from you for today?
2: Yes.
1: Kasih tahu ke kita kebahagiaan apa yang pengen lo bagikan?
2: Yes.
1: Kasih
2: utarakan,
1: utarakan, diceritakan,
2: ubaratkan,
1: huh?
2: Kan utara,
1: utara, ubarat, ubaratkan, selatankan, dan utimurkan.
2: Yeah.
1: Wow. WhatsApp si di 0815 1987 6876.
2: Boleh juga langsung DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: untuk WhatsApp pertama yang sudah masuk.
1: Wah, ini this is a very good news.
2: What's bro?
0: Akhirnya hari ini gue resmi bebas hutang.
2: Ih, puji Tuhan.
0: Nominalnya
2: banget.
0: Nominalnya memang gak besar tapi rasanya lega.
2: Kenapa?
0: Banget. Udah nunggu momen ini hampir 3 tahun. 3 tahun berarti gede ini sebenarnya.
2: 3 tahun nih. Gak besar buat kita, mungkin besar buat kita ya.
0: Gimana sih, ulang?
2: Mungkin sih kisah di otak gue ya, kisaran cepet.
0: Juta, cepet juta.
2: Cepet juta.
0: 3 digit lah ya.
2: Ya kalau 100 ribu 3 tahun.
0: Ya, tergantung kapasitas orang gimana sih, Mar? Lu gak boleh gitu, lah ya, gak boleh, tahan.
2: Bayar 500.
0: Tahan. Ya, kalau misalnya emang kondisi orang kayak gitu gimana? Katanya no judgment.
2: Oh iya.
0: Ya kan?
2: Iya, betul deh.
0: Harusnya dijelasin nih, utangnya habis ngapain?
2: Iya, karena apa?
0: Karena apa? Dan berapa nominalnya?
2: Iya, tapi sekali lagi congrats buat dia yang udah bebas hutang
0: dan
2: akhirnya bisa ngutang lagi.
3: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Drive and Jive. Kita lagi ada di Silent Sender, di mana lu kali ini boleh spill good news yang sedang lu alami.
1: Topiknya berita bahagia, berita kelegaan, berita ketenangan.
0: Dream up. Koneng sih. Gue jadi takut nih.
1: Bodoh sendiri, gue mau tahu. WhatsApp kedua. Akhirnya gue berani resign dari kerjaan yang bikin gue stres setiap hari. Belum tahu kedepannya gimana, tapi untuk pertama kalinya gue bisa napas lega. Itu dia.
0: Itu sih.
1: Karena
0: itu.
1: Ketenangan adalah hal yang sangat mahal dan sangat mewah.
0: Sebuah ibarat ya.
1: Nice, gue tungguin Bray.
0: Jadi kalau misalnya
1: kasih tahu Bray,
0: lu pegang tali, semakin lu genggam itu semakin sakit, Sal. Jadi lebih baik lu lepaskan talinya. Tarik tambang nih, misalnya tarik tambang. Mm-mm. Lebih baik lepas tapi kalah kan? Apa sih? Gak bisa gue bikin kayak gitu. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Marco Randi dan juga Sarah Tobing di Drive and Jive. Nih Rockstar, kita lagi ada di Silent Sender.
1: Yes.
0: Lo bisa ngasih tahu ke kita berita bahagia apapun.
1: Nice itu tuh.
0: You gotta share what makes you happy today or this week or this month or this year.
1: This is it.
0: Apa hal kecil?
1: Oh, mulu. Lagi banyak masalah ya?
0: Iya. Apa hal kecil yang bikin lo bahagia? Gak usah gede-gede banget lah, karena kita tahu lah in this economy sometimes the stress is very overwhelming. Jadi hal kecil aja.
1: Setuju gue, ya, gue setuju.
0: WhatsApp di 0815 1987 6876.
1: Atau boleh juga DM aja ke kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: Satu Minggu Lagi Andi masih setia nemenin lu sampai jam 7 malam. Kali ini kita lagi masih ada di Silent Sender.
1: Iya Pak, saya ngerti Pak. Siap Dan.
0: Tadi yang pertama kebahagiaannya itu dia udah bebas utang.
1: Itu yang kedua, yang pertama. Oh iya, yang pertama bebas utang, yang kedua resign, yang ketiga. Yeah.
0: Yang ketiga apa Sal?
1: Gua akhirnya bisa beli nyokap mesin cuci dan AC baru dari hasil tabungan sendiri.
0: Cuma segitu.
1: Ramah. Gua tahu lu enggak pernah ngerasain kayak gini karena duit lu dari ibu.
0: Tapi iya sih.
1: Apa?
0: Mesin cuci ternyata mahal ya. AC mahal banget.
1: AC mahal banget. Mesin cuci mahal. Gak usah AC mesin cuci deh. Hal yang menurut gue gak akan pernah mahal tapi ternyata mahal banget adalah horden.
0: Emang horden apa?
1: Wah itu bisa berjuta-juta tergantung.
0: Sumpah? Gue belum tahu.
1: Nah lu coba cek. Lu kan lagi mau ngisi-ngisi rumah kan?
0: Iya.
1: Nah
0: horden apa gorden?
1: Iya terserah deh. Horden, gorden, kordeng, terserah. Tapi lu lihat itu harga per meter. Horden. Tergantung bahan, tergantung jenis, warna. Terus nanti ada yang blind. Ada yang horden yang nutupin cahaya banget, ada yang setengah.
0: Beda-beda ya?
1: Beda-beda bahannya. Karena kalau misalnya lu asal-asal kelihatan banget rumah lu murah.
0: Oh, sama jadi, bahannya juga kelihatan
1: banget. Iya bos, warnanya juga bos.
0: Oh.
1: Sama kualitas bos, kualitas. Makanya lu nanya apapun sama gue tau bray.
0: Tapi ya sih gue akuin, gue kan baru mau coba isi rumah ya.
1: Asik deh.
0: Ini bukan mau flexing ya?
1: Iya flexing-flexing aja lu tau lah.
0: Tapi rumahnya gede banget.
2: We bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Terima kasih untuk 3 orang beruntung yang kita bacain WhatsAppnya di Silent Sender. Thank you for the happy thoughts, the happy news. Kita semua ikut senang dengan segala pencapaian-pencapaian yang lo lakukan. Tadi ada yang resign, betul, ada yang berhasil menyelesaikan hutang, ada yang ini berhasil beli mesin cuci dan AC baru.
1: Tapi masa orang tua seneng ya?
0: Seneng banget.
1: Iya, gua akuin.
0: Pernah beliin ibu gak?
1: Pernah dong.
0: Apa?
1: Tas.
0: Apa?
1: Tas mahal gitu.
0: Oh, iya,
1: gue beli di PIM. Itu duit pertama gue.
0: Oh,
1: gue langsung kasih semuanya
0: banget.
1: Tuh
0: bangga banget pasti ibu punya.
1: Sampai diomongin sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya,
0: iya.
1: Terus bilang gak usah diungkit-ungkit lah. Nanti gue beliin lagi, itu kode kan. Tapi seneng sih, gue juga seneng.
0: Tadi
1: beliinnya.
0: Tadi kita belum sempat bacain WhatsApp sampai akhir. Dia bilang walaupun gak seberapa, tapi ada rasa bangganya sih sama diri
1: sendiri. Yeah, you gotta be itu proud. Achievement.
0: Achievement. You gotta be proud of yourself. Apapun yang lo lakukan untuk orang tua dengan gaji lo yang mungkin lo tabung hari
1: lama,
0: demi hari aduh, ah itu dia. Jadi thank you for sharing untuk segala berita baik dan berita bahagia hari ini.
1: Yes,
0: kita berdua pamit undur diri dulu ya untuk menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan lain yang kita ciptakan sendiri.
1: Kita juga mau bahagia nih.
0: Hah? Ya iya memang. Tapi gak ada yang jual lagi. Anyway,
1: iya.
0: Besok kita ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam bersama Marco Randi.
1: Sana Tobing.
0: We're going to see you guys tomorrow.
1: Bye-bye.
2: We hope you enjoyed the ride. Enjoy the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
3: Rockin' Hype.
4: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
5: I found something.
6: Okay. Did you find?
5: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
4: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen ditayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin, dibayiin.
4: Momong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Bosen sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.

0: You're listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Guess who? J to the low.

0: Rockin' Life.
1: What?

0: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor. Dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
5: iya,
4: lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Ya gue diblok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.pipesourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rock and life, where everyone can be a rock star.
2: This is the rock and life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T. Halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
3: People keep wondering. Encountering the unknown.
4: They're coming! They're coming!
3: They are starved for the truth.
5: Do you think there could be others? Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
2: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Network.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.